0: turma e acompanhe a mensagem do seu presidente do Conselho Veteranos do Município de Anharu, Júlio da Conceição, Código de Loromessa, Canessão Turma.
1: Hanesson presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi tende cumprir orientação no Conselho Haruka. Primeiro, Hanesson Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Itainaru Halaulukona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, Dem presidente. Fohano imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balo ia lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sira lahasae sirnia kopera san ho atur dadul lal ladun dia hoidane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dad lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda duni tambah rasaan makedane. Kuando ita farda la iha, emat iha fula ni taba bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit la ka, hansane. Ita kuando iho na farda, sermone sira ita ba partisipa, ma ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat siluk nebe ma iha tene munisipu, pe lahatene kato wa afinali emat sira ne, maka hansane elmas emat ne veterano. Mas kuando ita la iha sinal rumah, emat nungka hatene den emat veterano, emat dal rumah emat sehatete di, tamnain hira ida bote, istruktura helane, ami kumanante helabe, emat oh, kumanan tercerna kalau mah veteran, mas pula emak friend klansin el barbarak na emak lahaten. Hunu nema ka konsel veteran mah inaru, huri hasai ini setiwi lah huri suku farra bah veteran sir.
0: Ovintes, ini nema ka mensajem husu presiden konsel veteranus munisipiu inaru.

0: Hutia, kita forma mba maltok, mba hustok hosi edukasang, sapoi kari ita belok ke toki sekolah ini, tawasan ituan, kola kalem pada ita nuansin la lakon tempu, para sira mos bela kontinua, selai abang beru asire, ita di botia, mai be klasin itu nafati, kwa tana ang hodi amin hakara kuni, kwa sinamu sisilet mos apoi hutu, pronto ami halo kondusan ituan, hodi halo harifa lijane, ami pemerintah direktor, direktor hosi Kosih kita samian, mana kamu tu sudah hutap poy, jangan nanti kita buat sudah karat amos apoy. Yang kami tahu, kami emak volunteer naik dua. Perhanorin kami fahamkan bahawa kita samus direktor direktor sila, amos terus amos mai amin kontrol sejak ini karat amos. 2015 sekolah hiuma, plan internasional plan ni. Pas dia mahari tadi sorry, ia fal 2015 itu, main aku rata sorry. La varsia binda te fale basori. Poi stremata te hosi teka, teka hotu, la varsia ki kela pada kon hela kan lalo vele, anto kon para te fale kina ruai da hasane, to ser la vele fale, mes te fale ba fale centralo, ba fale filial. Ane da ame mostia, ante na paria, la varsia ne, ita hal to kun sapra, la varsia vele, hetana i ases de educasal, i la varsia mos vele, ita de tona para ba klasate se ba, saya tahu sih kerana ini idenya lawan sih lebih basic. Ida di sini itu mahu kelas saya tu, idenya be dua kursi be di sekolahnya ni. Antara sih ini ya dah tina senur senur ini sudah mesti sudah nafatinya lah.
1: Liga itu ni orang saya itu ni rekomendasi sama gubernur, dari menteri edukasian. Atau tahu atin sahun mas baik ini.
0: Ah, baik ini mak kursi amiata hal lori komandal komandari. Sukui aldeta pelu bayru dorabi. Atau khusus bapak governo lori inaman, lepas inaman hotu khusus bapak menteri edukasian, melihatama atau mata ni terkait amin orang sini deh mak, orang lor amin fosa hakwit lato, mana amin fosa kotorit mak buat ini, pola kalian tahan darua amin hal dar ni terkait yang hansa manteli dan sedapnya para ia lepas ini mus bela bela kontinua, istiadu para abang beru hari labuin, tambah lepas ini abang beru bapak turun nasaunian, lepas mus sini lakon temu tina. Tak tina dua masa mesin kami muslakon, laporan muslakon. Jadi kami khusus pada menteri edukasian bel kamantan itu bah tambah laporan masa kultur hendarai. Jadi saat ini mesti hela sekarang bela ia tambah kari hela situasian pandemi. Nada sekarang ia pandemi mus istilah bel kamantan di Miami pada tu hari ini tidak terjadi. Para bela muda fali dene, bel kafali mus hati selukida. Nada itu hari mus laporan mus bela asas edukasian. Tambah itu ni. Nena kami mesti terhalang fatin ramos iya, ikan kami sudah tumai ini, pasti dah wujud nampi awam beras sekarang kita tamatan fatin yang fatin para nelayan itu wa menteri bela saya itu tamatan ni tukar ya awam berdua am orang sendiri mesti bela bela turia fatin dia udah sendiri mesti bela asal sebagai juga sahun dia fatin ni bela.
1: Sekarang bawain mang gubernur ia plan atau hari sekolah ni sekarang itu bocir pronto atau ofrece fatin galah.
0: Kami pronto nak fatin. Fatin ni bermak akar kami preparatan ni ber hari ini. Awam berdua mesti ya sekarang gubernur tamatan. Kami fatin lah fatin ni bawa ini fatin basurin mesti ya para ia. Awam berdua bel hari pun tersan ni berba labar sira ini mesti bah. Kami ni bermak ia pun dari ia fatin ni nuan sir ni bermak akar akar ke asas beri tersan besi.
1: Tamane representante inan amane husu ba governo atu taumatan mos ba konisaun eskola enebe makto ohing loron labarik sira tour date iharai horisimu materia husi monurina insira no komunidade sira prontu kopera atu ofrece fatin hodi halo konstrusaun. Entretanto, escola refere composto husi salarua ho total estudante nenolu, no total manurin nain iha escola refere emanain tolu, contratado nain ida no voluntario nain rua.
2: Haburas ofrece aihane cidade básico no material da pornian, ba familia kibitlaik umakain ato sideresin iha suku mobisivila.
1: Familia umakai nebe mensionane composto husi aldea tilituku likitei hatu luli no riliku. Ho apoio ne e ho ditulung komunidade sira iha situasaun estado emergencia liu iha ambitu cerca sanitaria ho confinamento obrigatorio ligamos ho calamidade nacional nebe acontece iha inicio fulang abril tinane e. Iha abertura ba distribusaun ne koordinador husi organizasaun naun governmental poscu solidaridade haburas Pedrito Veria.